0: Mei 2026. Kita akan jumpa lagi di edisi siaran selanjutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
2: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
3: RRI digital itu apa sih?
2: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
3: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
2: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
3: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
2: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI 94,5 FM.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak

Awas, pinjol ilegal. Karena penawaran pinjaman via SMS atau WA adalah ciri dari pinjol ilegal. Waspadai bahaya pinjaman online ilegal. Bunga dan denda yang tinggi. Pinjol ilegal kerap menerapkan suku bunga yang tinggi. Penagihan yang kasar. Pinjol ilegal seringkali menerapkan praktik penagihan yang agresif dan tidak etis. Penyalahgunaan data pribadi. Pinjol ilegal akan mengakses data pribadi peminjam tanpa batasan. Tidak adanya perlindungan hukum. Akibatnya, ketika ada intimidasi, korban tidak bisa mengadu dan meminta pertolongan dari otoritas. Awas, pinjol online ilegal. Jadilah bijak dalam memilih pinjaman online. Lindungi dirimu dari pinjaman online ilegal.

Menit ke-30 bergeser dari pukul 9 di pagi ini, teman perdua. Selamat pagi, pagi. What a day, teman perdua. Senang sekali ya, cuaca di pagi ini cukup cerah. Ini jadi penyemangat juga untuk kamu yang tentu menikmati waktu terbaik kamu juga ya di pagi ini. Anyway, aku ucapin selamat dulu menaikkan hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus untuk teman terbaik yang beragama Kristiani yang merayakannya. Semoga dengan peristiwa ini iman kita semakin dipertebal. Tentu rasa syukur juga patut kita naikkan ya kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Memperdua, aku masih temani kamu juga di pagi ini dengan sajian lagu-lagu pilihan menarik dan juga ragam informasi menarik untuk kamu di pagi ini hingga nanti jelang tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Aku temani kamu di Pro 2 Hitlist.

0: up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama.

0: Ya awalnya saya cuma coba-coba. Ya akhirnya keterusan. Gak nyangka saya pak. Ya itu diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Ya untuk yang berdua hit list, mereka cuma berdua di saat ini ya. Kita di berdua hit list lagu-lagu terakhir. Berdua hit list lagu pop Indonesia, mereka cuma berdua di pagi ini. Dan tentunya aku nantikan kamu juga yang ingin bergabung bersama di 0812-888-03952. Atau kamu bisa joinin juga di Facebooknya Pro 2 RR Ritual, teman Pro 2. Dan bisa komentar juga di kolom chat RR Digital. Ya, di pagi ini kita punya Ade Govinda dan Sami Simorangkir dengan Selagi Punya Waktu. Kemudian Adikara dengan Katakan Saja. Ada Arsi Brianto dan Tiara Andini dengan Masih Hatiku. Kemudian Aruma dengan Tunggulah Sebentar. Next, Setia dari Dikta Wicaksono. Ada juga Eklat Story dengan Masih. Fani Rahmansyah dengan Jalur Sederhana. Dan juga Halo dari Feby Putri. Ya, teman berdua G-Rox dengan Tanpa Air Mata. Ada Ingkar Janji dari Judika. Kemudian Hayal Jadi Nyata dari Keljo.

ada Temu Bahagia dari Najwa Zahira, Nui dengan Spirit, kemudian Teruskan Langkah Baikmu dari Putri Ariani. Rio Febrian with the Lah, ada juga Rizky Febian dengan Kata, Tiara Dini dengan Ngeluhi, dan ada duet dari Tiara dan Arsi Widianto, Lagu Pernikahan Kita. Aku nantikan kamu sekali lagi di 0812-880-3952. Teman perdua paling awal aku hadirkan dulu satu lagu untuk kamu, Ade Govinda dan Sami Simorangkir, Selagi Punya Waktu, dan juga Katakan Saja Adikara.

Ya, tahun perdua kita masih bersama di Pro 2 Hitlist lagu-lagu pop Indonesia. Aku juga masih nantikan kamu yang ingin bergabung di 0812-888-03952. Sudah ada yang bergabung dari Hesti di Timika. Jauh ya Timika. Request salah satu lagu dari Bang Judika. Oke, on the list di pagi ini Judika dengan Ingkar Janji. Kamu yang lain juga aku nantikan. Sekali lagi di 0812-888-03952.

0: hit list.
1: Ya tak terasa kita sudah mengakhiri kebersamaan kita di Perdua Hitlist, lagu-lagu pop Indonesia teman Perdua. But anyway, aku masih jaga kamu juga, masih bersama di Perdua Hitlist. Kali ini kita ke Perdua Hitlist Internasional. Bakal hadir lagu-lagu mancanegara temani kamu teman Perdua. So, aku juga bakal nantikan kamu yang ingin bergabung di pagi ini.
2: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
3: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
2: RRI Digital itu apa sih?
3: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
2: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
3: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
2: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
3: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM. Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Pertama di Perduah Hitlist lagu-lagu mancanegara, aku bakal mari kamu tentunya di Perduah Hitlist mancanegara. Yang ingin bergabung teman Perdua di saat ini, kamu bisa bergabung di 0812-888-03952. Teman Perdua, sekali lagi yang ingin bergabung di 0812-888-03952. Ada Ariana Grande dengan Supernatural, kemudian Blink 182 dengan One More Time. Kita punya Peanut Butter and Tears the Pale Iron, Dua Lipa Dance the Night. Ada juga Ed Sheeran dengan Curtains, Gwen Stefani dan Blake Shelton dengan Purple Irises. Next teman Perdua, kita punya Jizo with Earthquake. Ada juga GBKI featuring Pink Sweet dengan Lavender. What Was That dari Lorde. Machine Gun Kelly featuring Bring Me The Horizon with Maybe. Ada Miley Cyrus dengan Flowers, kemudian Morgan Wallen featuring Tata McRae with What I Want. Nona dengan Superstitious, ada juga Paramore with Burning Down The House.

0: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
0: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
0: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
0: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
0: Hehehe.

Teman terbaik Pro2 FM, selamat siang. Hai, masih dengan Pro2 RRI Tual Jilanggur. Pilihan lagu informasi untuk teman terbaik di hari ini. Ya, salam sehat ya, yang pastinya buat kamu yang ada di aktivitas untuk malam hari ini, teman terbaik. Oke, kita masih dengan beberapa lagu-lagu ya untuk kamu, teman terbaik. Dan kembali saya break dulu untuk teman terbaik di malam di siang hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tema terbaik Radio FM, harga emas sebatangan di Pegadaian tercatat stagnan pada awal libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Di hari Kamis 14 Mei 2026, kondisi tersebut terlihat pada dua produk emas batangan, yakni Galeri 24 dan UBS. Stabilitas harga tentu menjadikan perhatian konsumen yang memantau keperkembangan logam mulia. Sebagai instrumen investasi, kondisi ini pun terjadi setelah para pedagangan atau perdagangan sebelumnya harga kedua produk bergerak, menguat. Melansir sahabat penggadaian harga emas ini, teman terbaik ya, tetap berada di level 2.836.000 per gram. Begitu pula juga emas yang dia patok 2.887.000 rupiah per gram seperti sehari sebelumnya. Produk emas batangan ini juga ditawarkan dalam berbagai ukuran. Galeri 24 tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram, sedangkan mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram. Iya teman terbaik ya, itulah harga emas penggadaian stabil pada libur panjang kenaikan Yesus Kristus, teman terbaik.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Teman terbaik.

seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Teman terbaik Pro 2 FM, Otoritas Jasa Keuangan menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penanganan kredit macet di sektor perbankan. Ini dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan. Kepala Eksekutif

Chief Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, mengatakan seluruh pemangku kepentingan perlu memiliki pemahaman sama terhadap konsep bisnis. Menurut dia konsep tersebut juga penting dalam penanganan perkara pidana di sektor perbankan. Dia mengatakan penguatan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum perlu berjalan selaras. Upaya tersebut diharapkan menjaga profesionalisme dan integritas industri perbankan nasional. Menurut dia, kesamaan pemahaman antara regulator, aparat penegak hukum, akademisi, dan pelaku industri perlu diperkuat. Hal itu dinilai penting agar sektor perbankan tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal.

0: 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap bos, nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses 94,5 FM Pro 2 RR itu.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Teman terbaik informasi olahraga siang hari ini. Tim Jakarta Bhayangkara Presisi meraih hasil positif pada laga pembuka volleyball di tahun 2026. Jakarta Bhayangkara Presisi berhasil mengatasi lawannya Syaik. Tampil di gor terpadu A, yakni Rabu 13 Mei 2026. Jakarta Bhayangkara Presisi tampil percaya diri, mereka pun menang 3-1. Dan sejak awal pertandingan, tim asuhan Tohiran menurunkan kekuatan terbaik Farhan. Tampil percaya diri, mereka pun menang. Ya, sejak pertandingan, tim asuhan Tohiran ini menurunkan kekuatan terbaiknya. Farhan juga Halim dan koleganya tampil dominan tanpa memberikan lawan kesempatan berkembang. Pemain Jakarta Bhayangkara Presisi Farhan Halim mengakui laga perdana membuat mereka sangat tegang menghadapi tekanan awal pertandingan. Tim mampu bangkit mengatasi tekanan hingga akhir liga. Oke, itulah Bhayangkara Presisi tak bendung, dipaksa menyerah teman terbaik. Satu informasi olahraga, dan kita break lagi lagu berikutnya dari Rosa, Ku Menunggu Jawabanmu untuk kali ini.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik Tahlita Ramadhani Wiryawan berjuang di babak awal Thailand Open 2026. Ia akhirnya berhasil mengalahkan Israni Barua dengan pemain sulit. Pertandingan tersebut berlangsung di Bangkok, Rabu 13 Mei 2026. Tahlita berhasil menang setelah unggul 3 game dengan skor 15-21, 21-19, dan 21-15. Pada babak berikutnya, ia akan melawan Intanon, yang dipastikan tidak akan mudah. Ia hanya menjanjikan akan mencoba bermain dengan tampil maksimal. Pasangan ganda campuran Amri dan Nita juga berjuang di babak awal. Mereka pun sukses mengalahkan Julian dan Lea dengan 3 game langsung dengan skor 17-21, 22-20, dan 21-8. Iya, teman-teman terbaik, yaitu satu informasi olahraga tampil gigi Tahlita lolos ke 16 besar Thailand Open 2026.

jiwa. Ikut melapuk, kita menguap seperti kabut. Kita hanya sebentar, sejenak adalah usia kita.

0: Suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma.
1: Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa ikut melapuk.

saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik.

Teman terbaik Pro 2 FM, teman terbaik ganda campuran Amri dan Nita melangkah ke babak 16 besar Thailand. Hasil ini pun didapat kedua usai menaklukkan pasangan Prancis, Julian dan Lea. Pertandingan berlangsung di Bangkok di hari Rabu 13 Mei 2026. Selama 64 menit, Amri dan Nita membuka pertandingan dengan permainan ketat, namun kegagalan komunikasi di antara keduanya membuat mereka kehilangan game. Miskomunikasi tersebut masih terus berlanjut. Dua game kedua akan tetapi Amri dan Nita mampu mencuri game sebelum lawan memanfaatkan kelemahan mereka. Pada game ketiga keduanya mampu menemukan pola permainan yang lebih terbuka. Tidak butuh lama bagi Amri dan Nita untuk mencuri interval. Bahkan selepas interval, keduanya pun mampu mencetak 6 poin secara beruntun dan menutup game dengan kemenangan telak. Iya, teman terbaik ya, itu Amri dan Nita depak pasangan Prancis melangkah ke babak 16 besar Open tahun 2026 Thailand.

0: Mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
1: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai.

0: Teh, ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
1: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
0: Bisa Teh.
1: Caranya?
0: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube, kah?
1: Oh iya ya, abangnya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih, Lai.
0: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.

0: Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
1: Kakak, beta kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya.
0: Iya Adi.
1: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya.
0: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya,
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iwe, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama sepaham.
4: Hemat listrik

0: Perlindungan anak, sebuah tindakan advokasi.
1: Anak adalah seseorang yang berada di bawah usia 18 tahun.
2: Anak adalah anugerah Tuhan.
3: Anak adalah mereka yang masih memerlukan perlindungan dan pertolongan kita.
4: Anak adalah mereka yang lemah dan tak berdaya dan sangat membutuhkan bantuan orang tua.
5: Anak adalah tunas harapan bangsa.
0: Kekerasan dapat terjadi di mana-mana, kapan saja, bagi siapa saja dan oleh siapa saja, termasuk pada anak.
6: Bentuk-bentuk kekerasan pada anak diantaranya, kekerasan fisik berupa penganiayaan, pukul, cubit, tinju, tendang, tampar, dan sebagainya.
0: Kekerasan psikis berupa penghinaan, marah, mencemooh, serta pengabaian atau penelantaran, serta kekerasan seksual.
7: Mari lindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan seksual.

hari ini dengan satu informasi, teman Pro2. Iya, Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji para pegawai di lingkungan kantor pengadilan di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai menghadiri penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kejaksaan Agung atau Kejagung Amerika Serikat.

Ya, teman berdua keinginan untuk menaikkan gaji pegawai kantor pengadilan ini usai Presiden mendengarkan cerita Ketua Mahkamah Agung Sunarto. Di mana dalam laporannya Ketua MA menyampaikan pegawai di kantor pengadilan se-Indonesia masih belum menikmati kesejahteraan. Terlebih lagi diungkapkan Ketua MA kepada Presiden, hal itu terjadi di tengah keputusan pemerintah kenaikan gaji untuk para hakim. Ya, tapi kenaikan gaji tersebut tidak pula disertakan terhadap pegawai-pegawai di kantor pengadilan di seluruh Indonesia. Menyikapi laporan itu, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk peningkatan kualitas hidup para pegawai kantor pengadilan. Presiden dalam kesempatan itu langsung menginstruksikan Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudi Sadewa untuk mencairkan alternatif pemasukan keuangan.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kenapa? Atau dong seng fokus itu?
0: Seberapa kali betul lihat di jalan, Mama? Sampai orang yang di belakang dong itu bingung. Lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Masih di Produatual, teman terbaik kamu kembali menemani teman Produ untuk edisi hari ini dengan satu informasi. Teman Produ, pelayanan KB bergerak serentak pelayanan di tempat yang dilakukan di Kabupaten Maluku Tenggara adalah salah satu untuk mendekatkan akses pelayanan kontrasepsi kepada masyarakat, khususnya pasangan usia subur di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah di Maluku Tenggara, Hashim Rengil, SSTP, MSI, saat ditemui di ruang kerjanya pada hari Selasa 12 Mei 2026. Rengil mengatakan, tujuan dari program pelayanan KB bergerak yaitu menekan angka unmet need, yakni menyasar pasangan muda, pasangan usia subur yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan namun belum menggunakan alat kontrasepsi. Selain itu, mengatur jarak kelahiran, dalam hal ini membantu keluarga untuk mengatur jarak kelahiran anak agar ibu memiliki waktu istirahat yang cukup yang berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Tujuan lain dari pelayanan KB bergerak yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini dimaksud agar melalui pengaturan jumlah dan jarak anak, diharapkan keluarga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup. Selanjutnya, mengendalikan pertumbuhan penduduk, yakni membantu menurunkan angka total kelahiran atau total fertility rate atau TFR di wilayah Maluku Tenggara. Program ini juga bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu meningkatkan cakupan akseptor KB yang baru dan aktif melalui pelayanan langsung di lapangan, termasuk di tingkat ohoy dan pasar tradisional. Program ini sering melibatkan kolaborasi antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah atau DPPKBD Maluku Tenggara, Tenaga Puskesmas, Bidan Desa, dan juga Kader.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: kasih buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih di Pro 2 Tual, teman terbaik kamu kembali menemani teman Pro 2 untuk edisi hari ini. Masih dengan satu informasi, ya, informasi lokal. Konflik Timur Tengah turut mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan di Kepulauan K. Hal ini diungkapkan oleh rekanan pelayanan wisata Austronesian Expedition Service Angelina Hialtubun saat ditemui di destinasi wisata Ngurblad Beach, Maluku Tenggara pada Senin pagi.

berkunjung ke Kepulauan Gay. Kehadiran para wisatawan tersebut dinilai sebagai sebuah perkembangan positif terhadap promosi pariwisata Kepulauan Gay. Dijelaskan bila pada kunjungan-kunjungan sebelumnya, jumlah wisatawan dalam Austronesian Expedition Service di Kepulauan Gay cukup banyak, namun kali ini hanya berkisar 100 orang. Kondisi tersebut turut mempengaruhi layanan dan jamuan yang diberikan kepada para turis asing. Hiatubun mengungkapkan turunnya jumlah pengunjung asing mengakibatkan permintaan terhadap produk-produk lokal minim, serta sajian seni budaya Kei tak mendapatkan ruang dan kesempatan yang cukup untuk ditampilkan. Oleh karena itu, diharapkan situasi konflik di berbagai kawasan segera reda agar mengembalikan minat dan gairah berkunjung ke destinasi-destinasi penting, diantaranya Kepulauan Kei, dapat berjalan dengan baik.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Agustus nih untuk teman-teman Pro 2 yang lagi merayakan. Semoga dengan kebangkitan Sang Juru Selamat bisa membawa berkah dan juga memberi

kembali dengan rangkaian informasi lainnya. Nanti kita bakalan nikmati juga ada Rima dengan Waktu dan Perhatian, menyusul ada Stephen Pasaribu dengan Cinta Telah Terlambat. Masihkan kembali untuk kamu teman Pro 2, make sure stay tune di Pro 2 Tual, teman terbaik kamu.

tahun dal atau 8 tahun sekali, Keraton Kasunanan Surakarta menggelar upacara adang atau menanak nasi di Pawon Gondorasan. Dalam upacara ini, Keraton Surakarta akan menggunakan dandang, yakni peralatan dapur untuk menanak nasi, bernama Kiai Dudo yang usianya lebih dari 500 tahun. Dandang ini terbuat dari logam. Konon, dandang Kiai Dudo inilah yang dipakai Nawang Wulan, istri Joko Tarub, untuk menanak nasi. Dan ajaibnya, Nawang Wulan hanya membutuhkan setangkai padi untuk memenuhi dandang tersebut. Air yang digunakan memasak nasi pun adalah air pilihan yang berasal dari beberapa wilayah, yaitu Pengging, Mungop, Conowelang, dan Jolotundo. Kayu bakar juga berasal dari beberapa wilayah, dan berasnya pun dimasak pada hari Minggu malam, kemudian dibagikan kepada para abdi dalam, sentor.

MHz Pro 2 Tual, teman terbaik kamu masih kembali menemani teman Pro 2 untuk edisi hari ini dengan satu informasi. Teman Pro 2 upaya peningkatan kualitas pelayanan di Kota Tua.

Kesehatan Kota Tual, Maswati Rumra kepada rri.co.id mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi kembali seluruh tenaga kesehatan yang ada di wilayah daratan Kota Tual untuk selanjutnya dimutasikan kembali ke wilayah kepulauan.

0: beranda, garis kuning-kuning di trotoar.
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini di

0: Do, Tanem Na Alidar. Datang kita berkumpul di kegiatan Gerakan Cerdas Memilih menuju pemilu berkualitas.
1: Gerakan Cerdas Memilih RRI Tua mempersembahkan dialog interaktif dengan menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten dari KPU, Bawaslu, Polres, Komisi 1 DPRD masing-masing dari Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, serta perwakilan pemilih pemula. Ada juga suguhan hiburan live music, dance, tarian tradisional K, dan kuis dengan berbagai hadiah menarik.
2: Gerakan Cerdas Memilih akan dihadiri oleh ratusan pelajar dan mahasiswa. Diselenggarakan di Pantai Keong, Kota Tual, hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, jam 10 pagi hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur.
3: Dengarkan live Gerakan Cerdas Memilih di Pro 2 RRI Tual melalui frekuensi 94,5 FM atau tonton langsung melalui live streaming Facebook dan YouTube RRI Tual.
1: Hashtag GCM RRI, hashtag Pemilu 2024, hashtag Pemilih Cerdas, dan hashtag RRI Kanal Pemilih Cerdas.
3: Gerakan Cerdas Memilih menuju pemilu berkualitas. Hanya di RRI, Radio Pemilu 2024.
4: Perjalanan mudik kita masih panjang, kadang lancar, kadang padat. Boring banget nih.
5: Coba download aplikasi RRI Playgo.
4: Ini radio.
5: Iya, kamu bisa dengerin informasi dan musik lewat program RRI favoritmu sambil berbagi informasi lewat chat. Cobain deh, pasti asik.
4: Aku udah download nih. Ternyata selain dengerin siaran radio, kita juga bisa denger musik favorit loh. Bahkan bisa bikin playlist sendiri. Wah, keren ya.
5: Ada lagi loh, di RRI Playgo tersedia fitur pantau CCTV lalu lintas di beberapa titik jalur mudik Pulau Jawa yang akan dilalui.
4: Wah, asli nih, gak bikin boring. Perjalanan mudik jadi tambah asik.
5: Download sekarang juga aplikasi RRI Playgo di Play Store atau App Store.

0: kasih buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal,

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka, tapi Indonesia.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi. If you manage a team.

0: Întrebări Fi, kau tak ikutan ejek dia kah?
1: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul leh, saya setuju dengan kau.
3: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Poso kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Okelah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyari.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM, Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua. Pro 2 FM, teman.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan,

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong.
2: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa.
1: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI Digital.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: apa itu mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta tinggal orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih, sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah tak karuang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah, dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu lah.

0: Ih, terlalu lapar nih. Mana sonde ada uang, Lai? Ada ide nih.
1: Halo, Mbak. Saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu, eh.
2: Mau makan di sini apa bungkus?
1: Oh, makan di sini, Sa. Cepat, Mbak.
2: Nih, makanan sama minumannya. Silakan.
1: Ini perutku sakit, Lai. Mbak, saya mau ke toilet dulu, Mbak. Sebentar saja. Nanti saya kembali lagi, Mbak.
2: Sabar.
1: Aduh.
2: Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
1: Ini, Mbak. Saya utang saja ya, Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
2: Uangmu jatuh? Apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar. Jangan belajar berbohong ya, kamu.
3: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak motor tua. 94,5 FM. Pro 2 RRI.

Iman terbaik Bro 2 FM, selamat malam buat kamu. Salam jumpa lagi, saya Hen kembali temani kamu untuk malam hari ini. Ya, kita akan bersama ya dengan beberapa pilihan lagu untuk kamu teman terbaik, dan juga beberapa informasi-informasi untuk teman terbaik di malam hari ini. Iya, buat kamu yang lagi santai bersama keluarga, yang lagi menikmati segala aktivitasnya juga untuk malam hari ini. Saya Hen kembali temani kamu ya, menuju tiga di jam 9 malam atau jam 21 waktu Indonesia Timur. Salam kompak selalu buat kamu, dan kita break lagu berikutnya.

Tim Antar Baik Pro 2 FM, Tim Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Tanimbar resmi melaksanakan tahap 2 berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Kejaksaan Negeri bersetempat kasus dugaan tindak pidana penyeludupan manusia yang melibatkan seorang warga negara asing asal Cina. Pelimpah tahap 2 ini tersebut setelah berkas perkara milik tersangka Ling alias A. Shen, 56 tahun, dinyatakan lengkap atau P21. Dalam perkara ini, tersangka Shen diduga berperan sebagai pengendali sekaligus fasilitator utama dalam pengiriman 9 warga negara Cina secara ilegal dari wilayah Indonesia menuju Australia melalui jalur laut menggunakan kapal kayu. Ya, teman terbaik, ya, saat informasi di mana warga negara asing Cina diserahkan ke jaksa bongkar penyeludupan manusia ke Australia.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam teman terbaik. Air kunyit telah lama dikenal sebagai minuman herbal yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Apalagi kunyit ini mengandung senyawa aktif ya, yang bernama kurkumin yang bersifat antiinflamasi, antioksidan, dan banyak orang sekali mengkonsumsi air kunyit sebagai bagian dari rutinitas harian mereka. Ya, apalagi untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh mereka ya teman terbaik. Ya, secara umum konsumsi air kunyit ini setiap hari dalam jumlah yang wajar bisa memberikan manfaat baik untuk kesehatan tubuh. Ya, membantu juga merendangi peradangan dan juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melancarkan pencernaan, membantu detoksifikasi alami hati ya, dan juga mengontrol kadar gula darah dan kolesterol. Selain itu, kunyit juga memiliki sifat pengencer darah. Jadi orang yang sedang konsumsi obat pengencer darah atau akan menjalani operasi, sebaiknya konsultasi dulu ya dengan dokter sebelum rutin minum air kunyit. Hal ini menghindari risiko pendarahan yang tidak diinginkan. Ya, kita break lagi. Lagu berikutnya masih dengan pilihan informasi lagi buat kamu di malam hari ini.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tua.
2: Hey, what's up, bro?
1: Hey,
2: what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam teman terbaik. Minum kopi ini setiap hari menjadi hal kebiasaan ya bagi banyak orang dan juga di beberapa belahan dunia. Baik itu sebagai penambah energi di pagi hari, entah kapan saja atau di sore atau di malam hari. Ya, dan teman terbaik, dalam kopi ini diketahui dapat membantu meningkatkan fokus, kewaspadaan, dan mengurangi rasa ngantuk. Tidak hanya itu, kopi juga memiliki aroma dan cita rasa yang khas, membuatnya minuman favorit bagi banyak kalangan, mau dari remaja, dewasa, hingga bahkan orang tua. Ya, memberikan efek penyegaran kopi juga menyimpan berbagai manfaat kesehatan. Jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, hal ini mengandung antioksidan ya, yang dapat membantu melindungi tubuh dari berbagai risiko penyakit tertentu. Ya, adalah berbagai manfaat minum kopi setiap hari yang perlu kamu ketahui ya, untuk memahami lebih jauh dampak positif dari kebiasaan sederhana ini, teman terbaik. Yang pertama, bisa meningkatkan umur panjang, apalagi konsumsi kopi dalam jumlah moderat ya, umumnya sekitar 3 hingga 5 cangkir. Telah banyak diteliti ya bahwa dikaitkan dengan peningkatan harapan hidup. Ya, jaga kesehatan jantung, mendukung kesehatan hati dan otak, apalagi menurunkan risiko diabetes tipe 2 dan kanker tentu ya, meningkatkan energi, suasana hati dan pengolahan berat badan, sumber antioksidan dan efek antiinflamasi. Nah, teman terbaik, itu ya salah satu dari minuman kopi itu sendiri. Nah, apa saja manfaat untuk minuman kopi setiap hari, teman terbaik? Manfaat utamanya meliputi peningkatan umur panjang ya. Apakah kesehatan hati dan otak, penurunan risiko diabetes tipe 2, kanker tertentu, atau peningkatan energi dan suasana hati? Iya, berapa banyak kopi yang disarankan untuk mendapatkan manfaatnya? Umumnya konsumsi mendarat sekitar 3 hingga sampai 5 cangkir ya. Apakah ada efek samping atau hal yang diperhatikan saat minum kopi setiap hari? Iya, tanpa tambahan gula ya atau creamer berlebihan, wanita hamil atau menyusui disarankan membatasi asupan kafein hingga 200. Iya. Kita akan break lagi lagu berikutnya untuk kamu teman terbaik, masih di Pro 2 untuk temani kamu di malam hari ini.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam buat kamu yang lagi setia bersama dengan Pro 2 untuk malam hari ini. Pantai Ngubloat di Maluku Tenggara menjadi salah satu destinasi wisata yang sulit dilewatkan saat berkunjung ke Kepulauan Kei. Pantai ini dikenal dengan lengkapnya yang indah atau lanskapnya yang indah ya, perpaduan pasir putih berbentang panjang dengan laut berwarna biru kehijauan yang tampak berkilau saat cuaca cerah. Suasana tenang dengan deretan pohon kelapa di sepanjang pesisir membuat Ngubloat terasa begitu menenangkan. Keunikan utama pantai ini terletak pada tekstur pasirnya yang sangat halus hingga kerap disebut selembut tepung. Hamparan pasir putih tersebut membuat pengunjung nyaman berjalan tanpa alas kaki sambil menikmati angin laut. Saat siang hari, warna air laut ini terlihat begitu jernih dan memantulkan gradasi biru kehijauan yang memanjakan mata. Untuk menikmati keindahan Ngubloat ini, pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk sekitar Rp10.000 hingga Rp25.000, tergantung moda transportasi yang digunakan. Di sepanjang pantai juga terdapat pondok-pondok sederhana yang menjual beragam makanan dan minuman khas pesisir, mulai dari gorengan, pisang, empal, kepiting, kerang-kerang atau bia, hingga air kelapa muda segar tersedia untuk menemani waktu bersantai di tepi pantai. Itu yang menikmati birunya laut dan lembutnya di pasir di Pantai Ngubloat, teman terbaik.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya. Oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Plural.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Iya, selamat malam teman terbaik Pro 2 FM. Pilihan lagu dari Jazz Music temani kamu di malam hari ini. Yang udah pada istirahat malam hari ini, yang lagi jalani tugas piket, tetap semangat, jaga kesehatan kamu ya, teman terbaik Pro 2 FM.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, dari

teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menurut

Iya, teman terbaik Pro 2 FM Suramanija 33 di jam 11 atau jam 23 waktu Indonesia Timur. Pilihan lagu masih temani kamu Jazz Musik ya. Dan saya Hen masih temani kamu di Pro 2 RRI Tual di Langkung.

Iya, tema terbaik satu lagu dari Harvey. Malah Hello, ini kisah kehidupan yang sudah temani kamu di malam ini dan teman terbaik. Sekaligus juga ini menjadi akhir kebersamaan kita di malam hari ini ya. Selamat malam buat kamu yang udah pada istirahat, selamat istirahat. Dan yang lagi menjalankan tugas piket malam, tetap semangat. Jagalah kesehatan kamu. Dan teman terbaik selanjutnya saya pamit. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Teman Pro 2 RRI Pro 2 FM dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka baiklah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hari Kamis 14 Mei 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi pada jam 4:55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami bertugas, saya Hen dan rekan reporter studio ada Sam dan juga rekan-rekan yang ada di pemancar FAN. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, Program 2.

Selamat pagi teman Perdua FM di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Perdua pada pagi hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Teman Perdua, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Selamat pagi, pagi-pagi untuk kamu teman Pro 2 di pagi ini. Senang sekali aku Igo temani kamu di edisi siar Jumat 15 Mei 2026. Operator studio pagi ini Bung Arif dan juga rekan kami yang bertugas di pemancar Van hadir temani kamu teman Pro 2 hingga nanti jelang siang hari nanti dengan sejumlah acara siaran yang sudah kami siapkan untuk kamu di pagi ini. Rangkaian lagu-lagu pilihan di Just Music pagi ini akan hadir menemani kamu hingga nanti jam 6. Aku bakal menyapa kamu teman Pro 2 dengan sepada selamat pagi teman Pro 2.
1: Syekh Abdurrazak bin Abdullah Muhsin berkata, "Wahai anak muda, harusnya engkau selalu ingat bahwa engkau suatu hari nanti akan berdiri di hadapan Allah. Dan dia akan menanyakan kepadamu akan masa muda ini."

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain.
3: 94,5 FM, Pro 2 Area Ritual, teman terbaik kamu.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Maci, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Siapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh. Maci,
2: jalan sudah.
1: Iya, sudah.
0: Panas.
2: Kesana kah? Bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam. Sudah.
3: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.
4: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong.
2: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa.
1: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI Digital.
3: 94,5 FM.

Pagi-pagi, selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman berdua. Di pagi ini menit ke-20 bergeser dari pukul 6. Sebagian di antara kamu juga pasti sudah bangun ya, dan mulai rutinitas pagi di pagi ini. Cuaca di Kota Langguran sekitarnya, ini

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

pagi-pagi, selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman berdua. Menit ke 43 bergeser pukul 6 di pagi ini teman berdua. Cuacanya sangat cerah sekali, jadi penyemangat untuk kamu juga mulai beraktivitas ya. Mungkin sebagian antara kamu juga yang siap-siap ke sekolah, atau hari ini memang masih dalam suasana liburan ya. Aku yakin kamu pun bisa melakukan your morning routine di rumah pagi ini. Beres-beres rumah, menyiapkan sarapan, berolahraga. Itu merupakan bagian tak penting dan tak terlakan juga teman produa. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1900.

0: Halo, aku Saku. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin, debu yang menumpuk

0: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
1: Produa FM!
4: Teman terbaik!

Menit ke-30 bergeser sampai untuk jadi pagi ini. Teman produser, selamat pagi. Pagi untuk kamu yang juga masih stay tune di 94.5 MHz. Ya teman produser, cuaca di Jumat pagi ini cukup cerah. Ini jadi apa ya, penyebangan tersendiri juga untuk kamu yang memulai aktivitas kamu di pagi ini teman produser. Ya, di momen liburan panjang ini apa yang kamu lakukan teman produser? Mungkin saja ada hal-hal yang memang harus kamu bereskan di rumah ya. Ini menjadi momen terbaik juga untuk bisa lebih lagi dekat dengan keluarga teman berdua. Satu informasi untuk kamu teman berdua, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan penyiapan tenaga kerja kompeten menjadi kunci pertumbuhan industri nasional. Pemerintah juga terus menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu bersaing secara global. So, sudah siapkah kamu?

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Indonesia.
2: Hey, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
3: Kadang dalam hidup tak sesuaikan rencana. Ketika salah masuk belakang jadinya

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

Siogan, angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak terlewat.

pagi-pagi teman perdua, bagaimana long weekend kamu di hari ini ya? Hari kedua menikmati long weekend teman perdua, masih ada besok dan hari minggu lagi ya. But anyway, tidak hanya sekedar menikmati long weekend, tapi bagaimana kamu memanfaatkannya menjadi sesuatu hal yang sangat apa ya, positif dan berguna untuk kamu teman perdua. Ini mungkin menjadi sebuah catatan ya, atau such a reminder, pengingat untuk kamu gitu teman perdua. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu yang tengah menikmati long weekend.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

kita menyadari bahwa ensembel musik spektakuler ada di Indonesia. Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.
2: Ya, tahun per 2 menit ke-48 bergeser dari pukul 8 di pagi ini ya. Selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu juga. Pasti di long weekend kali ini kamu lebih apa ya, punya banyak waktu juga untuk bisa quality time dengan keluarga. Lebih dari itu, ada hal-hal yang memang kamu harus bereskan juga, mumpung masih punya waktu luang untuk bisa mengerjakannya. Anyway, teman per 2, ini satu informasi untuk kamu. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan penguatan sektor kerajinan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan bahan baku lokal ramah lingkungan untuk mendukung industri berkelanjutan.

menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat. Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20,